akumbaya, sekun, akumbaya, lanana, akumbaya, boren, akumbaya, malanana, akumbaya, sekun, akumbaya, lanana, akumbaya.